Nikmatkanlah tinggal malam nazarbagelku. Kuyawi kaksuku jalan. Asalnya jalan kini kuyawi kaksuku. Kuyak nilu kusukan rotaksuku. Ika ayok suda nikmatkan lekoras kat tinggal malam

0: Okay, good afternoon. Kis kemi chas put 1:30 to wasuani ka chupik story una Rafael Jimmy story of shamans.
1: Waka na lego wanika umung tkhnrat elitning lang khutgut Rafael Jimmy mong pamak na jasam ki khloni Nomang akan mencicipi si kuliram. Wanita refill cimik kan nak dah.
2: Ya aku kahwinga refill cimik wajar sahaja. Tamat tumka kuliram ka tamat konsel nasional kapiang leca kata wama tapis kat ma tapi saya kena mahwanika akan mencicipi kata kata kuliram wajar akan hitam leka. Tahu tahu kuka nulis kerja kui kumpulni kita sini kerja. Nanti tay makai ni kagani ya ni kapani. Kui kag tamana imak pingu nalo malu ni. Nana tuh ngamuk ni guna tempiguni suku nutan semua takkan khutuqat untuk, takkan khutuqat semua kamu kata unik tak untuk. Tahu ni aku ukak siapa ni, im kucing siapa ni tu ukak puni tay, angas kuch paulun tay kayu lagu luni cak nak. Tahu ni aku tak kuni ukak siapa nani tay im kini, im kucing luni tay kayu lagu fknani ya, bicara lagu fknani. Tahu am kelatul leulun. Tapi sekali ni khutn, kerugian sum cami time piago nuklearnya, tamrak sian pisinik up tekas kuni. Tapi up sian up kini lekua, akwin lek ibuucinik tak kau cik kini leku, bilu gunik, kerugian sum.